0: asbaha bin ni'matin au bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamd wa lakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahwa, wabika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan, sekaligus dimampukan Allah, semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi. Teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: tiba.
1: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam murotal MG FM.
0: Ya Quran, alaika salam.
1: Surat ke-29 Al-Ankabut, Laba-Laba, 69 ayat.

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menatap, hanya dengan karuniamu kami mendapatkan hidayah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, rezeki yang baik, amal yang kau terima. Ya Allah, kami mohon kepadamu petunjukmu, ketakwaan, hidup yang terpelihara, dan hidup yang selalu tercukupi. Ya Allah, lindungi majelis ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Wahai Allah, engkau maha menyaksikan, kabulkan doa kami. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau Allah sayang kepada seorang hamba, diberi hidayah. Inilah yang selalu kita minta dalam sholat. Setidaknya 17 kali sehari, ihdinas siratal mustaqim. Jadi sholat kita itu yang paling diminta.

0: berulang-ulang adalah minta hidayah. Siratul ladina an'amta alaihim, yaitu jalan petunjuk orang-orang yang engkau beri nikmat kepadanya. Siapakah yang diberi nikmat oleh Allah? Nabiyyin, siddiqin, syuhada, solihin. Jadi kita minta kepada Allah supaya kita dapat petunjuk agar menjadi orang-orang yang diberi nikmat inilah. Kalau nabiyyin kita sudah tidak mungkin, tapi kita bisa diberi petunjuk jadi seorang siddiqin, yaitu orang yang benar hidupnya. Yang hidupnya benar, selalu berusaha tetap benar, menyebarkan kebenaran, menegakkan kebenaran. Lalu syuhada dan solihin. Ghairil maghdubi alaihim, bukan orang yang Allah murkai. Siapa yang Allah murkai? Yang dia tahu tapi tidak mau mengamalkan. Waladdallin, siapa orang yang sesat? Yang sibuk beramal, berbuat, tapi tidak mau belajar. Jadi tersesat. Seperti orang pergi, sibuk, tapi tidak mau belajar. Jadi tersesatlah. Nah sekarang, nikmat hidayah itu adalah pertolongan dari Allah yang membuat seseorang bisa melihat, memilih, melihat, memilih, dan berjalan di jalan yang benar. Bukan hanya tahu, tapi dia bisa memilih dan menapaki jalan yang benar. Kita tahu hidayah itu macam-macam ya, ada yang fitrah, yang memang ketika kita lahir Allah memberikan fitrah pada diri kita, yaitu naluri mengenal Allah. Tanpa disadari setiap orang itu ada nalurinya, itu sudah fitrahnya. Kemudian fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kita pun ada di dalam hati kita mengenal kebaikan yang tanpa kita sadar, dan juga benci kepada kezaliman. Walaupun kita kecil, kita disakitin tidak mau. Benar? Tapi kalau ada orang menolong kita, kita suka. Sebetulnya itu sudah menjadi software petunjuk. Kalau di dalam bukunya Profesor Quraish Shihab, ada hidayah yang pertama, yaitu kalau dilahirkan indera, ya kita bisa melihat, mendengar, merasa, itu mencerap informasi. Lalu tingkatan selanjutnya sesudah indera, kalau indera binatang juga ada, dapat hidayah yang lebih tinggi dari indera, yaitu akal. Kalau binatang akalnya terbatas ya, kalau kita lebih tinggi dari binatang. Tapi ada tingkatan yang lebih tinggi dari hidayah fitrah adalah hidayah ilmu. Jadi Allah memberikan kesenangan kepada kita untuk mendengarkan dakwah, belajar. Nah ini membaca Quran, mengetahui halal haram, ini hidayah juga dari Allah. Tapi yang lebih tinggi daripada hidayah ilmu adalah hidayah taufik, yang namanya taufik, yaitu kita diberi ilmu oleh Allah dan diberikan juga kesenangan mengamalkan. Karena ada yang dapat ilmu tapi tidak mengamalkan. Jadi kita dimudahkan oleh Allah belajar sholat dan juga mengerjakan sholat, belajar sedekah dan kita bersedekah. Kita dimudahkan Allah belajar halal haram, dan kita diberi kemampuan untuk memilih yang halal, tidak mau yang haram. Ini taufik Allah ya. Kita diberi ilmu tahajud dan kita tahajud. Ini mahal. Nanti lebih tinggi dari itu adalah hidayah istiqomah. Jadi sudah tidak goyah kecintaannya mencari ilmu, kecintaannya mengamalkan ilmu. Nah, ini sudah istiqomah ya. Karena ada yang dia mesantren-mesantren, dia saum, dia tahajud, dia baca Quran, sesudah tamat pesantren hilang tuh, ke masjidnya hilang, hafalannya hilang, tahajudnya hilang, berarti dia tidak mendapatkan nikmat besar istiqomah. Karomah itu, kemuliaan itu adalah istiqomah. Nah, jadi kalau kita minta hidayah tuh artinya banyak yang kita minta, bukan uang ya. Uang juga itu mah orang garong juga dikasih. Tapi hidayah untuk senang belajar, hidayah taufik senang mengamalkan lebih tinggi, dan hidayah dijaga oleh Allah. Istiqomah, istiqomah ya. Ada juga hidayah ketika sedang diuji. Nah, jadi ketika Allah memberikan ujian kepada dia, pada saat yang sama Allah membukakan hikmah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang maha penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurat.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-108 Al-Kausar. Nikmat yang banyak, 3 ayat.

0: صدق الله العظيم.
1: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim. Bagi saya, keluarga adalah segalanya, karena dari keluargalah peradaban itu akan bangkit. Keluarga yang bahagia, keluarga yang tentram, keluarga yang sakinah, itu akan menciptakan prestasi-prestasi besar di luar rumah. Sehingga semua berawal dari rumah. Jika rumah kita sehat, jika rumah kita kuat, jika rumah kita berdasarkan akidah Islam, maka insya Allah kita akan mampu membentuk peradaban Islam. Insya Allah. Simak Inspirasi Membangun Keluarga hanya di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Yang tidak melihat kebenaranmu.
0: Alhamdulillah sahabat MK, di pagi hari ini kembali Allah pertemukan kita dengan waktu yang baru, sebuah kesempatan yang mungkin kemarin belum kita manfaatkan sepenuhnya. Dan hari ini Allah hadirkan kembali diri kita untuk dapat menjalani sebuah kehidupan. Sahabat MK, terkadang kita menunggu hal besar untuk bisa kita bersyukur, menunggu rezeki yang banyak, menunggu keadaan yang sempurna. Tentunya padahal setiap pagi adalah alasan untuk kita bersyukur sahabat MK, karena kita masih diberikan kesempatan untuk kita menjalani sebuah kehidupan, masih diberi kesempatan dan masih diberi waktu untuk kita memperbaiki diri sahabat MK.
1: Asa berputus asa, siapa...
0: Maka sahabat MK, mari kita awali pagi hari ini dengan hati yang tentunya menghadirkan rasa syukur dan juga niat untuk kita menjalani hari dengan lebih baik dari hari yang kemarin sahabat MK.
1: Setiap ketika.
0: Mari juga kita awali pagi hari ini sahabat MK dengan kembali kita isi waktu kita untuk menambah keilmuan kita tentunya, yang dimana hadir dalam sajian program manajemen Kolbu Pagi yang kembali hadir mengudara di edisi hari ini sahabat MK, hari Sabtu tanggal 2 Mei 2026 ataupun juga bertepatan dengan 14 Zulqa'dah 1447 Hijriah.
1: Merasa berputus asa.
0: Insya Allah sahabat MK, di kesempatan pagi hari ini akan dibersamai sahabat siar Anda Bahri Alamsyah untuk kita bersama menyimak ilmu dan hikmah di pagi hari ini bersama guru kita Dr. Haji Asep Hermana SPB FINHSMM yang akan membahas berkaitan tentang menurunkan penyakit kronis ala Nabi. Tentunya juga di kesempatan pagi hari ini sahabat MK, Anda dapat bergabung serta berinteraksi menyampaikan atensinya, baik menyampaikan salam, doa terbaik, dan juga melaporkan kualitas siaran program manajemen Kolbu pagi hari ini sahabat MK.
1: Subur kembali ujian menimpa menekan.
0: Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada saat ini sedang menyimak, kami sampaikan sajian program manajemen Kolbu pagi hari ini dapat Anda simak langsung melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung. Lalu juga Anda dapat menyimaknya langsung melalui streaming kami di www.mkfmnetwork.com. Lalu juga melalui aplikasi kami sahabat MK, melalui aplikasi MKFM yang dapat Anda unduh terlebih dahulu melalui Play Store dengan Anda cari dan juga ketikkan MKFM. Lalu juga sahabat MK, Anda dapat menyimak sajian program manajemen Kolbu pagi hari ini juga melalui media sosial kami, di antaranya melalui YouTube yang bisa Anda cari MKFM Live Kajian.
1: Melihat kebenaranmu.
0: Lalu juga melalui Facebook di Radio MKFM Bandung dan di Instagram di @MKFMBandung. Terkhusus program manajemen Kolbu pagi hari ini juga dapat Anda simak di beberapa wilayah melalui jaringan radio relay yang ikut turut serta menyambung siarkan program manajemen Kolbu pagi hari ini sahabat MK. Di antaranya ada di 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang. Selanjutnya sahabat MK juga Anda dapat menyimaknya di 101,5 FIS FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 in FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Savasindo di 98,2 Payakumbu, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, K-Love di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir sahabat MK, Anda juga dapat menyimak di 93,1 Trirama FM Lampung Timur.
1: Takutkan siksamu.
0: Bagi Anda pengelola radio lain yang ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi ini, silakan Anda dapat langsung kirimkan saja profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com. Ataupun juga Anda dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811-224-1027. 0811-224-1027, sahabat MK.

0: Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, saat lagi juga kita akan terhubung bersama guru kita, Ustadz Dr. Dr. Haji Asep Hermana, SPB FINA CSMM di pagi hari ini. Namun sebelum itu, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang tentunya bisa kita manfaatkan dan juga kita ambil bagian di dalamnya, sahabat MK. Kita ketahui bersama ya, sahabat MK, saat Ramadan kepedulian kita benar-benar diuji. Seberapa ringan tangan kita untuk berbagi dan sejauh mana kita peduli. Kini Ramadan sudah berlalu, namun sebentar lagi kurban akan datang. Di sanalah momen kita untuk memperluas dampak kebaikan. Bukan sekadar memberi, tapi juga berkorban untuk menghadirkan manfaat hingga lintas negeri. Mari sahabat MK kita jaga ritme kebaikan ini dengan menyiapkan kurban terbaik sejak sekarang. Anda dapat mengunjungi laman dtpeduli.org/kurbanimpact atau juga dapat menghubungi call center DT Peduli di nomor 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. Siapkan kurban terbaik Anda dan perluas manfaatnya, sahabat MK, bersama DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Wahai Tuhanku yang...
0: Selain itu juga sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi, bintang 121 bintang 43 pagar, sahabat MK, dan pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.

0: Alhamdulillah sahabat MK, di pagi hari ini kita sudah terhubung langsung bersama guru kita Ustadz Dr. Dr. Haji Asep Hermana SPB FINA CSMM yang akan membahas berkaitan tentang menurunkan penyakit kronis ala Nabi di pagi hari ini sahabat MK. Mari kita simak bersama sajian ilmu dan hikmah yang dihadirkan di kesempatan pagi hari ini.
1: Kerana takutkan siksamu hambamu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin la jadadu imana ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad la nabiyya ba'da. Sahabat MK pagi semua, insyaallah ini pertemuan ketiga ketika kita membahas bagaimana Rasulullah SAW mempunyai tingkat kesehatan yang bisa kita telusuri, tingkat kesehatan yang memang kalau kita bandingkan dengan angka kesakitan, kemudian kita juga kita bandingkan dengan berbagai macam penyakit kronis yang ada saat ini, ternyata itu bisa kita tiru agar tubuh kita itu bukan sehat tetapi bugar. Pada dua pertemuan sebelumnya, ibu bapak sahabat-sahabat MP pagi semua, kita telah mencoba membahas betapa Rasulullah SAW itu seumur hidupnya itu tidak pernah ada riwayat keluhan nyeri dada, keluhan kelelahan, keluhan adanya rasa terbakar di dada, atau keluhan yang terkait dengan hipertensi, terkait dengan penyakit diabetes melitus. Tidak ada hadis yang meriwayatkan bagaimana kejadian komplikasi akibat penyakit-penyakit kronis. Nah, sahabat-sahabat yang pik bagi semua, ketika kita tahu bahwa role model kita mempunyai tingkat kesehatan, tingkat kebugaran yang bukan saja itu bisa menjadi salah satu bagaimana beliau itu mempunyai prestasi yang luar biasa sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang panutan, begitu ya. Maka jejak beliau agar bisa sehat dan bisa bugar ternyata bisa di-tracking dengan mudah melalui 3000-an hadis yang sahih yang bisa kita telusuri bagaimana keseharian beliau. Nah, ketika kita mencari data tentang bagaimana hidup sehat beliau, sebetulnya ini tidak terlalu rumit. Karena data beliau itu bukan hanya tentang jenjang karir politik, jenjang karir tentang kenabian, jenjang karir tentang bagaimana kemasyarakatan membangun peradaban, bukan hanya itu. Tapi hadis ini bisa kita telusuri sampai hal-hal detail. Bagaimana beliau tidur ternyata mempunyai adab. Kalau kita teliti dan kalau kita kaji dari segi tatanan ilmiah, ibu bapak, masya Allah, betapa tidur yang berkualitas itu bisa diwujudkan dengan 8 adab tidur Rasulullah SAW. Bagaimana melatonin bisa maksimal diantaranya dengan adab tidur Rasulullah SAW. Dan kita tahu, ibu bapak semua, tatkala kita bisa tidur dengan nyenyak, tidur berkualitas, itu akan berdampak pada tiga kesehatan utama dalam diri manusia. Yang pertama adalah sistem imun. Bagaimanapun juga kita hidup itu bukan di daerah yang bebas potensi bahaya. Sistem imun ini mempunyai dampak yang luar biasa tentang bagaimana kita bisa mempunyai pertahanan yang bagus agar tubuh kita itu dalam keadaan sehat. Yang kedua, ibu bapak semua, tidur berkualitas juga akan berpengaruh pada sistem regulasi hormonal di dalam diri. Betapa banyak orang yang kurang tidur atau gangguan tidur mempunyai sistem pengaturan, apakah itu ritme untuk makan, apakah itu ritme untuk berpikir, apakah itu ritme kardiovaskuler. Dengan gangguan tidur ini mempunyai dampak yang luar biasa terhadap pengaturan sistem yang ada dalam tubuh, pengaturan sistem saraf dan sistem hormon. Dan yang ketiga, ibu bapak semua, dengan tidur yang berkualitas ternyata ini mempunyai dampak terhadap apa? Aspek kognitif. Bayangkan, kalau misalnya 2 hari, 2 malam ibu bapak semua terganggu tidur, apakah bisa berpikir itu dengan clear, dengan jernih? Penelitiannya banyak, ibu bapak semua. Bagaimana tidur berkualitas mempunyai dampak terhadap aspek kognitif. Penelitian juga banyak bagaimana pengaruhnya tidur berkualitas terhadap sistem imun di dalam tubuh. Baik itu sistem imun adapted atau sistem imun yang bersifat umum. Dan kualitas tidur ini juga berdampak pada sistem pengaturan yang ada di dalam tubuh. Sistem regulasi, ibu bapak semua. Jadi ketika kita belajar tentang bagaimana Rasulullah SAW sehat, dari tidur saja, dari adab tidur aja, ada 7 dan 8 adab tidur, itu mempunyai dampak signifikan. Di antaranya terhadap optimalisasi dari hormon melatonin. Ketika kita belajar pekan kemarin ya, bagaimana tata cara beliau makan begitu ya, kemarin telah kita bahas juga dengan dokter Syafaat ya, bagaimana tata cara makan, ternyata ibu bapak semua, kalau kita lihat dari berbagai macam riset ilmiah, kedokteran modern pada saat ini, hampir lebih dari 87% penyakit ini terkait dengan faktor makanan. Baik langsung ataupun tidak langsung. Coba, penyakit yang paling keren sekarang, misalnya leading cause of the death. Penyakit yang secara syariat penyebab kematian. Satu, kardiovaskuler. Pertanyaannya, apakah ada penyakit kardiovaskuler, jantung dan pembuluh darah terkait dengan makanan? Ada. Banyak. Contoh, penyakit jantung dan pembuluh darah ibu bapak semua seperti stroke, kemudian juga serangan jantung, kemudian jantung koroner begitu ya. Faktor resiko terbesar adalah hipertensi yang insya Allah akan kita bahas pada pagi hari ini. Hipertensi ibu bapak semua, kaitannya dengan makanan, apakah ada? Iya. Bagaimana konsumsi natrium ternyata menguasai faktor resiko sampai 67%. Untuk terjadinya penyakit hipertensi. Bagaimana kandungan lemak yang tinggi itu mempunyai faktor risiko yang besar untuk terjadinya hipertensi. Jadi bapak-bapak semua, faktor makanan ini mempengaruhi lebih dari setengah penyakit yang ada di muka bumi. Nah, ketika Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita bagaimana adab makan, ya, dan ternyata ini mempunyai dampak pada kesehatan beliau yang telah teruji. Ini sebagai ilustrasi aja ya, kita cerita aja dulu cerita ya. Pada tahun kedua hijriah ibu bapak semua, tahun kedua hijriah tuh. Jadi baru saja hijrah, kemudian juga mempererat hubungan antara suku di kota Yasrib. Saat itu kan hidup berkelompok dan bersuku-suku, sukunya itu mempunyai ego masing-masing, mempunyai kepala suku masing-masing, dan sulit untuk disatukan. Ada Khadraj dan Aus begitu ya. Kemudian juga kaum muslimin juga bersuku-suku. Baru saja membentuk tatanan kepemerintahan di kota Yasrib dengan tantangan yang tidak ringan ibu bapak semua sebagai pendatang baru ke sana. Pada tahun kedua hijriah apa yang terjadi? Sebuah ujian yang sangat luar biasa. Kita coba lihat dari segi aspek kedokteran fisik ibu bapak semua. Tahun kedua hijriah ibu bapak semua itu tahun pertama kali diwajibkan untuk saum. Ya kan? Tahun kedua hijriah. Nah, pada saat saum ibu bapak semua, tahun kedua hijriah, ada sebuah peristiwa yang terjadi. Peristiwa yang secara kedokteran fisik itu mempunyai challenge yang luar biasa. Sedang saum, bukannya diajak untuk bukber, bukannya diajak untuk tausiah, begitu ya, pada tanggal 17 Ramadan, tahun kedua hijriah, apa yang terjadi? Sebuah perjalanan yang jauh, 130 km. Kemana itu? Ke suatu lembah yang disebut dengan Lembah Badar. Mau apa ke sana? Bukan mau bukber, bukan mau konser, bukan mau nonton ibu bapak semua. Mau perang. Perang lawan siapa? Perang lawan pasukan yang memang sudah terlatih sebagai pasukan perang. Kaum muslimin punya apa? Punya 313 pasukan. Ada yang mengatakan 314, ada yang mengatakan 317, tapi yang paling masyur 313 pasukan. Pertanyaannya, apakah itu memang pasukan organik untuk perang? Bukan. Apakah memang itu pasukan terlatih untuk perang? Bukan juga. Ini adalah sahabat-sahabat yang baru terbentuk. Yang baru tahun kedua hijrah ibu bapak semua. Sudah diperintahkan tahun kedua hijrah untuk melakukan perjalanan 130 km ya, dari kota Yasrib ke lembah yang namanya Badar. 130 dalam keadaan saum. Yang dilawan siapa? Pasukan yang telah terlatih. Jumlahnya berapa? 1000. 3 kali lipat. Bagaimana berangkatnya ke sana? Bukan dengan bus, bukan karena kereta cepat, juga bukan dengan bis, tapi jalan kaki. Kenapa jalan kaki? Saat itu hanya ada 70 ekor unta dan hanya 2 ekor kuda. Perjalanan kurang lebih 4 hari, 5 malam atau 5 malam 4 hari. Dalam keadaan saum, jalan kaki, kemudian di sana akan dihadapi dengan musuh yang 3 kali lipat jumlahnya. Pertanyaannya, menang apa kalah? Masya Allah, menang ibu bapak semua. Bayangkan andai kata kondisi fisik para sahabat Rasulullah SAW itu dalam keadaan lemah, dalam keadaan tidak bugar, perjalanan demikian jauh, bukan perjalanan untuk konser, bukan perjalanan untuk nobar ibu bapak semua. Bayangkan andai kata kondisi fisiknya itu tidak bugar, apa yang terjadi? Melawan pasukan yang telah terlatih mungkin kocar kacir. Nah, kalau kita lihat dari segi kedokteran fisik ibu bapak semua, berarti perjalanan yang demikian jauh 4 hari 4 malam atau misalnya 5 hari 4 malam di sana berhadapan dengan musuh yang jumlahnya 3 kali lipat ternyata mempunyai kebugaran, bukan hanya sehat, tingkat kebugaran yang tinggi. Apakah Rasulullah SAW saat itu sakit? Apakah ada riwayat Rasulullah SAW ketika misalnya mengangkat pedang kemudian merasakan adanya nyeri dada? Enggak ada. Apakah ada ketika Rasulullah SAW berjuang pada saat itu ya? Bulan Maret kalau kita hitung tadi malam saya sudah coba utak-atik begitu ya. tahun Masehinya kurang lebih tahun 624 begitu ya saya hitung. 624 bulan Maret ya. Tahun kedua Hijriah itu bulan Ramadan gitu ya. Ya. Ternyata gak ada keluhan masalah aspek-aspek kesehatan ibu bapak semua. Yang menonjol sehingga ada diriwayatkan dalam hadis. Kenapa? Karena sekecil apapun aspek yang ada pada diri baginda Rasulullah. Itu ada aspek yang termaktub di dalam hadis. Artinya sahabat-sahabat semua, ketika kita berbicara masalah sehatnya Rasulullah, bukan hanya sehat tetapi bugar. Kita kembali ibu bapak semua. Kita kembali sekarang pada kondisi umat pada saat ini. Saya coba bertanya pada ibu bapak sekarang yang sedang menyimak. Di antara ibu bapak yang menyimak nih, apakah ada ibu bapak yang mempunyai penyakit yang sudah diderita lebih dari 3 bulan? Ada pak? Bu? Ada yang harus setiap hari itu makan obat? Ada. Ada yang setiap hari itu dikatakan ya harus menghindari makanan minuman tertentu? Ada. Ada. Apakah ada ibu bapak semua? Punten ya. Di antara ibu bapak semua, punten, yang setiap 2 minggu sekali itu harus cuci darah? Ada. Ada mungkin. Betapa banyak pada saat ini ibu bapak semua yang mengkonsumsi obat dikatakan harus minum obat seumur hidup. Ada pak bu? Ada. Kita punya datanya ibu bapak semua. Contoh, salah satu penyakit ibu bapak semua yang paling banyak diderita sebagai penyakit kronis ya. Kita akan coba bahas penyakit kronis pada saat ini dan bagaimana tata laksana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW sehingga terhindar dari penyakit itu. Terhindar dari makan obat seumur hidup. Salah satu penyakit yang paling banyak ibu bapak semua, penyakit kronik yang diderita oleh masyarakat, oleh orang di muka bumi ini adalah darah tinggi. Ya kan dok, cuma darah tinggi aja. Kata siapa darah tinggi aja ibu bapak semua? Darah tinggi itu ibu bapak punten, ya. Kalau kita lihat perjalanannya, mempunyai dampak pada 3 penyakit besar. 1, penyakit kardiovaskuler. Penyakit apa? Kardiovaskuler. Penyakit stroke, penyakit serangan jantung, kemudian penyakit jantung koroner dan sebagainya, penyakit jantung dan pembuluh darah. Mempunyai dampak pada apa? Penyakit kardiovaskuler. Dari mana? Dari hipertensi. Yang kedua, ibu bapak semua, penyakit darah tinggi ini ternyata mempunyai dampak terhadap penyakit apa? Gagal jantung. Jantung menjadi bengkak, jalan sedikit jadi sesak. Kemudian aktivitas sebentar saja mudah lelah. Dari mana? Gagal jantung. Jantung lelah dalam memompa. Dan yang ketiga, ibu bapak semua, hipertensi itu mempunyai dampak pada gagal ginjal. Sebagian besar ibu bapak semua yang cuci darah itu bukan karena makanan, bukan karena faktor-faktor stres, bukan karena faktor-faktor dari obat-obatan tertentu. Ternyata yang paling banyak, silakan ibu bapak surupai atau datang misalnya ke tempat hemodialisis. Seminggu yang lalu saya sempat ngobrol dengan sejawat saya yang ada di dokter yang ada di hemodialisis, begitu ya. Faktor terbanyak adalah hipertensi, darah tinggi. Dok, kan cuma darah tinggi aja. Ibu, bapak, punten. Ya, darah tinggi sepertinya itu hanya kita mengukur tensi di atas 140. Tetapi dampaknya itu bisa berkelanjutan dan bisa berdampak pada 3 hal penyakit penyebab kematian terbanyak. Dok, jadi takut? Bukan untuk menakuti siaran ini ibu bapak semua, tapi untuk kita waspada dan bagaimana caranya kita mengatasi. Bagi ibu bapak mungkin yang sudah bosan 5 tahun, 10 tahun makan obat, kita coba cari solusinya. Ya kan Pak, Bu? Nah, kalau kita lihat ibu bapak semua, kita berbicara salah satu penyakit kronis pada pagi ini, kita berbicara tentang hipertensi. Dan kalau kita lihat datanya bapak ibu semua, apakah kejadian hipertensi ini makin meningkat atau menurun

potensi di muka bumi ini 1,2 miliar. Bayangkan ibu semua, itu peningkatan yang luar biasa. Bahkan dikatakan dalam salah satu jurnal, ibu bapak semua, yang menderita hipertensi itu adalah 1 dari 3 orang penduduk dunia. Jadi kalau misalnya ada 3 orang, maka satunya kemungkinan hipertensi. 42% dari penderita hipertensi itu tanpa gejala. Tanpa adanya nyeri kepala, tanpa adanya sering pusing, tanpa adanya penglihatan yang kadang-kadang gelap, tanpa ada penglihatan yang kadang-kadang itu suka berbinar-binar begitu ya. Tanpa gejala, sehingga lebih dari 24% penderita hipertensi tidak menyadari bahwa dirinya hipertensi. Darah tinggi, begitu ya. Nah, sahabat-sahabat semua, kalau sebuah penyakit merasa tidak ada keluhan apa-apa, apakah datang berobat? Enggak. Apakah dia akan ke dokter memeriksakan diri? Enggak. Kapan ketahuan? Ketika misalnya ada olahraga di mau senam, diukur tekanan darahnya. Kok tinggi ya? Kok saya nggak punya darah tinggi? Itu ibu punya. Sebetulnya ibu teh punya koleksi darah tinggi. Cuma ibu nggak tahu. Padahal salah satu penyakit yang paling mudah ibu, paling murah untuk dideteksi adalah hipertensi. Padahal kalau kita bisa mengelola hipertensi ibu bapak semua, 3 penyakit utama yang menjadi leading cause of the death ini bisa kita turunkan. Apa buktinya dok? Bisa kita turunkan. Contoh begini. Ada sebuah penelitian ibu semua yang dilakukan di Korea. Di Cina pun ten. Xiang Lu namanya itu penelitinya itu. Meneliti 530 pasien begitu ya yang hipertensi. Kemudian penelitian lagi masih di Cina. Ada 4 penelitian yang saya baca tadi malam. Kalau saja tekanan darah itu pada orang hipertensi turun 5-10 mm raksa, yang tadinya 180 kemudian turun menjadi 170, atau yang tadinya 170 turun menjadi 160, sepertinya angka itu kecil, ya kan? Cuma turun 10. Tapi apa dampaknya? Penurunan 10 mm, 5-10 mm raksa ibu bapak semua, pada orang hipertensi, bisa menurunkan angka risiko stroke berapa persen? 14%. Luar biasa ini angkanya. Jadi, ketika kita beranggapan bahwa hipertensi, darah tinggi, biasa aja. Enggak, ibu bapak semua. Jangan sampai kita menganggap hipertensi itu ternyata mempunyai pengaruh yang besar ketika gagal jantung, ketika karena serangan stroke, ketika gagal ginjal. Nah, sekarang kenapa hipertensi itu bisa muncul? Dan bagaimana hipertensi itu kita kelola dari aspek kedokteran Islam? Kedokteran Islam tidak anti obat. Kedokteran Islam tidak anti untuk pengaturan diet. Kalau kita telusuri 2 pekan kemarin ibu bapak semua ya, yang kebayang kita tentang tibu nabawi, tentang kedokteran Islam apa kebanyakan? Kebanyakan yang kebayang adalah habatus sauda, katanya kemarin ya. Yang kebayang kita ketika berbicara tentang tibu nabawi adalah madu. Yang kebayang adalah apa lagi? Kemarin tuh coping ya. Kop punten bukan coping ya. Hijamah, bekam. Salah? Enggak salah. Kemarin kita telah telusuri juga ibu bapak semua bahwa ketika zaman kenabian peradaban tentang pengobatan itu sudah ada. Madu sudah ada sebelum zaman kenabian. Kemarin sudah kita bahas ya, sudah ada kurang lebih 2000 sebelum Masehi. Kemudian bekam juga ternyata sudah ada 1000 tahun sebelum Masehi. Di mana? Di Mesir, ya. Di mana lagi? Di Cina, 500 tahun sebelum Masehi. Di mana lagi? Ayurveda ya, kemarin di India, ada lagi di Persia begitu ya. Jadi bekam pada saat itu sudah ada sebelum zaman kenabian. Dan bekam pada saat itu memiliki posisi yang bagus ibu bapak semua. Sebagai salah satu pengobatan yang tren mungkin pada saat ini. Habatus sauda pada zaman Nabi itu mempunyai makna terhadap pengobatan. Itu adalah pengobatan yang telah teruji. Madu
pada zaman kerasulan bukan

hanya yang telah teruji dari ribuan tahun, tapi dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada surat khusus tentang lebah, an-nahl. Makna dari semua ini, ibu bapak semua, bisa kita ambil dua hal. Satu, makna tekstual bahwa madu sampai saat ini kita teliti, iya. Habat sampai saat ini kita teliti, iya. Bahkan dalam habat itu, ibu bapak semua, kemarin ya, waktu COVID, ada penelitian di Lahore itu ya, di Pakistan begitu ya. Bagaimana dengan pengobatan yang sekarang menjadi standar saat itu COVID begitu, ditambah dengan habat, ternyata bisa menurunkan angka kematian lebih dari 50%. Masya Allah, luar biasa. Kemudian juga dengan habat, ibu semua, ya, bisa menurunkan angka rawat jalan, itu yang tadinya 20 hari begitu, sampai hanya belasan hari saja. Dengan menambahkan habatus sauda. Luar biasa. Sekali lagi, kami di sini, di MQ, ibu bapak semua, bukan berarti lebih condong pada salah satu. Kita memandang secara holistik. Habat kita teliti. Habat kita juga pernah kita kaji dalam berbagai ilmiah. Kandungan timoquinone dalam habatus sauda semua, ibu bapak semua, bisa mempunyai dampak terhadap anti kanker, bisa mempunyai dampak terhadap perbaikan bagaimana insulin diproduksi di sel beta di pulau Langenhar dan sebagainya. Tetap kita teliti. Sekarang kita coba lagi pada makna historis tadi tentang habatus sauda, ibu bapak semua. Habat, bekam, madu adalah pengobatan tren pada saat itu. Apakah diteliti pada zaman Rasulullah saja? Enggak. Apakah diteliti sama orang muslim saja? Enggak. Diteliti orang Yunani. Diteliti orang India dengan pengobatan Ayurveda pada saat itu kan? Yunani pengobatan Galen, Galenica pada saat itu ya. Apakah seorang muslim? Bukan. Apakah diterima oleh Nabi? Iya. Pada saat itu juga ada pengobatan bekam itu di Cina ya. Apakah itu pengobatan mungkin sebagian dari orang muslim? Belum tentu juga. Mesir sama. Belum tentu juga pengobatan-pengobatan itu ditemukan oleh orang muslim. Apakah Rasulullah itu menolak karena ini pengobatan dari kafir? Enggak. Ternyata Rasulullah meng-approve penelitian-penelitian pada saat itu yang mempunyai empirical case atau mungkin sekarang mah evidence based begitu ya. Studi empirik pada saat itu yang telah terbukti bertahun-tahun atau mungkin ratusan tahun diterima oleh Nabi sebagai salah satu modalitas dalam terapi pada saat itu. Jadi kalau memandang madu pada saat itu teh terapi modern bro pada saat itu teh ya. Kalau kita memandang misalnya habatus sauda, bukan habatus sauda saat ini. Saat itu habatnya lagi tren. Kenapa? Karena bukti-bukti empiris pada saat itu datang dari berbagai negara. Nah, kalau kita memandang secara kontekstual, itulah pola pandang kita. Dan ketika kita terapkan pada saat ini, ibu bapak semua, bukan berarti kita tidak boleh hanya mengandalkan habat, hanya mengandalkan madu, hanya mengandalkan bekam. Bukan itu. Tetap kita lakukan approach. Tapi Nabi pada saat itu tidak a priori terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Obat yang terbaik pada saat itu yang telah teruji bukan oleh orang muslim. Beliau terima, beliau sempurnakan. Pada saat ini ibu bapak semua masih ada kalangan, ah itu mah operasi makan pengobatan kafir begitu ya. Ah itu mah obat-obatan yang disuntikan itu kan pengobatan kafir. Ah itu mah obat-obatan yang diinfusan kan pengobatan kafir, kemoterapi pengobatan kafir. Kalau kita hanya memahami dalam tekstualnya saja, pengobatan Nabi itu hanya seputar masalah madu, seputar hanya habat, seputar hanya bekam, alangkah ruginya umat Islam, ibu bapak semua. Hanya berpikir tentang apa yang telah Rasulullah SAW contohkan. Bukan hanya tekstualnya saja, tapi konteksnya, ibu bapak semua. Betapa banyak penemuan-penemuan ilmuwan muslim, sahabat-sahabat semua, yang dipakai sampai saat ini. Operasi. Ada instrumen yang saya pakai, dokter bedah pakai sampai saat ini, bapak semua. Di antaranya kleng, kemudian juga pinset. Ditemukan oleh siapa? Az-Zahrawi. Kapan? Abad pertengahan. Pada saat kita sedang jaya-jayanya.
Sehingga kalau misalnya ada di antara kita ibu bapak semua orang-orang muslim, ah nggak mau dioperasi, itu kan nggak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ah nggak mau dioperasi kan itu pengobatan dari kafir. Kata siapa? Ketika kita hanya berpikir seperti itu, ibu bapak semua memahami pengobatan itu secara tekstualnya saja, konteksnya itu kita tidak pahami, maka akan terjadi penyempitan makna tentang pengobatan terapi Islam. Nah, jadi sahabat-sahabat semua, kita kembali pada bahasan kita. Kita bahas sekarang tentang penyakit kronis. Salah satunya adalah hipertensi, ibu bapak semua. Nah, ketika kita bahas tentang hipertensi, ibu bapak semua, kelemahan yang sangat mendasar pada saat ini adalah mengobati hipertensi pada salah satu aspek atau pada salah satu sisi sebagai manusia. Di dalam salah satu sisi itu juga hanya sepertiga yang menjadi fokus. Sekali lagi, dalam pengobatan hipertensi ibu bapak semua, kita baru fokus pada satu sisi saja tentang bagaimana penyakit itu bisa timbul. Dan di dalam satu sisi saja ibu bapak semua, itu juga kita baru sepertiga dalam pengelolaan hipertensi. Sekali lagi ulangi ya Bu ya, ini adalah sebuah penyakit. Nih, hipertensi misalnya. Punten ya. Ini hipertensi misalnya. Kita hanya satu sisi saja yang fokus ini untuk pengobatan hipertensi. Sisi lainnya belum maksimal digarap. Dalam satu sisi ini juga ibu bapak semua, baru sepertiga kita fokus pada pengobatan hipertensi. Kita coba buktikan. Satu sisi dalam pengobatan hipertensi ibu bapak, atau pengobatan apapun, ya, kita hanya baru fokus pada aspek fisik yang terukur, yang terlihat, yang bisa dibuktikan kasat mata. Betul kan? Kita baru mengukur tentang ukuran tekanan darah, kita baru mengukur tentang apa yang kita lihat. Dan apa yang kita lihat pun sekali ibu bapak semua, baru sepertiganya. Kenapa saya katakan sepertiga ya? Kenapa? Karena kita mengelola hipertensi rata-rata itu hanya dengan menggunakan obat-obatan. Baru sepertiga. Padahal ibu bapak semua, yang paling pokok itu, obat itu adalah nomor tiga. Yang paling pokok itu bagaimana mengelola apa yang masuk ke mulut. No, sekali lagi. Dan memang sebagian besar penyakit itu bersumber dari mulut. Sepertiga atas, ibu bapak semua, itu bukan obat yang paling utama. Tapi pengapa? Pengaturan makanan. Buktinya apa? 60% ibu bapak semua. Ada yang mengatakan 68, 61, riset penelitian ya bu ya. Faktor yang menjadikan hipertensi itu tetap ada adalah masalah konsumsi natrium. Iya, natrium ibu bapak semua. Silakan ibu bapak baca dalam beberapa macam riset. Pertanyaannya, sudahkah kita mengelola hipertensi itu dengan mengandalkan masukan natrium dalam tubuh kita? Belum tentu. Bu, ibu bapak, ini punya hipertensi, punya darah tinggi, kurangi makanan yang asin ya. Pertanyaannya, sejauh mana dia itu mengelola makanan yang asin itu masuk dalam tubuh? Sejauh mana makanan yang mengandung natrium itu bisa kita kendalikan? Oke, makanan yang asin bisa turun ya bu ya. Apakah makanan mengandung natrium lain juga bisa? Ibu tahu, bapak tahu, dan itu kelola. Saya pernah nanya pada beberapa penderita hipertensi. Iya dok, uyah mah udah dikurangi. Bu, apakah makanan pengawet yang mengandung natrium benzoat? Apakah makanan yang mengandung penyedap? Mononatrium glutamat? Sudah juga, itu dikurangi. Rata-rata belum ibu bapak semua. Jadi, di antara faktor fisik, kita juga baru sepertiga bagian bawah. Seakan-akan dengan obat, hipertensi itu selesai. Seakan-akan dengan mengkonsumsi amlodipin, captopril, begitu ya. Seakan-akan hipertensi bisa-bisa kendalikan. Bahagianya ketika minum amlodipin 10 mg per hari, tensi, oh alhamdulillah tensi turun. Dari 190, dari 150, nggak apa-apa, bagus. Tapi apakah
hanya amlodipin yang mengelola atau yang

Mau beli baju tinggal klik lagi. Mau makan tinggal klik lagi, tinggal searching. Mau ke bank tinggal buka aplikasi mobile banking. Itu memang memudahkan, tapi dampaknya Ibu Pak semua, sedentary lifestyle adalah salah satu resiko yang sekarang sedang menjadi tren begitu ya, tentang meningkatnya berbagai macam penyakit, termasuk diantaranya hipertensi. Jadi sekali lagi, kita baru fokus Ibu Bapak semua, pengendalian hipertensi ini pada sepertiga yang bagian bawah. Bukan sepertiga yang pokok, bukan sepertiga yang inti. Kita hanya mengandalkan amlodipin dan captopril untuk mengelola tekanan darah tinggi. Belum maksimal mengelola bagaimana makanan yang masuk, belum maksimal bagaimana mengelola kebiasaan. Kan Rasulullah juga gak minum captopril. Iya dong, kan belum ada. Ya maksudnya Ibu Bapak semua, bagaimana pendekatan pola yang Rasulullah lakukan itu, pendekatan dari aspek diet, dari aspek gerak, ternyata telah membuahkan bukan hanya sehat, tetapi bugar. Nah, belum lagi kita kembali nih. Andai kata ini hipertensi Ibu Bapak semua, ada dua sisi kan yang saya bilang tadi ya. Satu sisi lagi Ibu Bapak semua, satu sisi lagi adalah aspek hati, aspek jiwa. Aspek hati, aspek jiwa. Bukankah ibu-ibu juga bapak-bapak pernah tahu ketika seseorang misalnya ada stres berat, tiba-tiba darahnya itu tinggi. Ada yang gitu? Ada. Pertanyaannya, pernah dikelola? Bagaimana aspek ketenangan hati itu bisa muncul supaya hipertensi itu bisa terkendali? Jarang. Pernahkah kita juga berpikir ketika seseorang misalnya tiba-tiba kaget, ketika seorang punya kabar buruk, serangan jantung, apakah itu datang dengan tiba-tiba? Iya, serangan jantungnya tiba-tiba. Tapi faktor resiko untuk terjadi serangan jantung itu yang terpelihara. Jadi ibu bapak semua, ada aspek fisik, ada aspek hati, aspek jiwa, aspek psikis. Ada aspek kaitannya dengan fisik, ada kaitannya dengan aspek yang tak terlihat, intangible, tapi nyata pengaruhnya. Tadi malam saya coba lagi browsing ibu bapak semua. Seberapa besar sih faktor kecemasan, faktor stres, dan faktor depresi mempunyai dampak terhadap hipertensi? Angkanya macam-macam. Yang paling tinggi adalah faktor cemas. Yang paling tinggi dan paling banyak. Yang kedua adalah depresi. Kalau disatukan, stres, cemas, dan depresi itu mempunyai kontribusi meningkatkan resiko terjadinya hipertensi sebanyak 64%. Angkanya gede ibu bapak semua. Bagi sebuah penyakit itu angkanya gede besar. Bangga ibu bapak, silakan browsing ya. Bagaimana pengaruh dari stres, cemas, dan depresi meningkatkan resiko terjadinya hipertensi. Jadi sahabat-sahabat MPK pagi semua, kita telah banyak menerima ilmu ibu bapak semua. Ilmu tentang medis, ilmu tentang kedokteran Islam. Kembali kita pada hati kita. Bahwa ketika kita berbicara penyakit, ternyata kita tidak hanya bisa fokus ya pada aspek-aspek jasa dia saja. Manusia itu ibu bapak semua diciptakan, disempurnakan pada hari ke-120 ketika dalam kandungan kita, dengan apa? Ditiupkannya ruh. Maka ketika manusia lahir ke dalam dunia ibu bapak semua, bukan hanya membawa jantung, membawa paru-paru, membawa otak, membawa otot, membawa isi perut, tapi dia juga ada ruh. Ruh berinteraksi dengan nafsu, berbolak-balik di antaranya adalah kolbu, itulah hati. Sahabat MK pagi semua, ketika kita sudah tahu nih ya, bahwa setiap penyakit itu bukan hanya pada unsur jasad, tapi juga ada unsur ruh, ada juga unsur hati, maka kita coba, kita telusuri yuk, makna dari salah sebuah ayat Al-Quran yang telah Allah sampaikan kepada kita, surat Ar-Ra'd begitu ya. Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ternyata Bapak Ibu semua, memaknai kata zikir di sini yang sudah pas

pasti ada jaminan, dan jaminan itu gak mungkin meleset, dan jaminan itu pasti adanya. Jaminannya apa? Ketenangan kan? Bukankah itu hal yang mahal ibu bapak semua pada saat ini? Bukankah banyak juga orang yang meminum alprazolam, midazolam begitu ya? Untuk apa? Biar tenang. Allah janji. Allazina amanu wa tatma'innul qulubuhum bizikrillah. Dan tegaskan lagi, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Kuncinya adalah zikir. Dan setelah zikir itu jaminan hati itu tenang. Dan ketika kita mempunyai ketenangan, maka luluh tuh resiko hipertensi 64% bisa diturunkan. Bisa diturunkan. Resiko serangan jantung sekian persen bisa diturunkan. Tekanan darah bisa diturunkan. Paling tidak yang telah terbukti itu adalah 5-10 milimeter raksa. Dengan apa? Zikir, ibu bapak semua. Ini kita baru bahas masalah aspek hati. Masalah aspek fisik kita akan coba bahas nanti. Nah, dok kan sudah sering dengar saya juga. Dan saya juga sudah tahu dengan zikir. Pertanyaannya, sudahkah kita melakukan zikir sehingga zikir itu mempunyai dampak pada ketenangan? Pertanyaan berikutnya, zikir yang bagaimana yang bisa mempunyai dampak terhadap ketenangan hati, yang mempunyai dampak terhadap sistem mekanisme yang ada di dalam tubuh, sistem kardiovaskuler, sistem saraf pusat, kemudian sistem saraf otonom, zikir yang bagaimana? Nah, inilah yang menjadi tugas kita bersama ibu bapak semua. Zikir yang mempunyai arti bukan hanya zikir di dalam lisan, tetapi zikir yang lebih mendalam. Contohnya begini ibu bapak semua, ya. Ketika kita misalnya sedang makan, ada makanan di depan nih, ada makanan di depan, ada nasi, kemudian ada ikan, kemudian ada sayur, ya. Ketika kita merasa sebuah kekecewaan, makanan kok hari ini kok makanan itu-itu aja, ada tempe-tempe aja, dengan ikan-ikan lagi coba. Andai kata ini dihadapi dengan zikir, coba kita renungkan ibu bapak semua. Memang ada yang protes kepada saya, dok kalau makan kayak gitu zikirnya kapan makannya? Kapan kita menikmatinya? Kita coba renungi aja sebentar saja ibu bapak semua. Bayangkan, ini contoh dari guru kita, dari Agim. Ketika kita berhadapan misal dengan nasi dan kita anggap bahwa itu adalah sebuah kekecewaan, makanya itu-itu aja, kan kekecewaan dalam hati. Ya, ketika kecewa, maka rasa bahagianya kan berkurang. Tapi tatkala ada zikir di dalam sepiring nasi, ibu bapak semua, ya Allah terima kasih, ini nasi berasal dari beras. Beras ini ditanam paling 3 120 hari, disemai oleh petani. Saya tidak tahu entah petani mana yang nanam beras ini. Kemudian begitu disemai, beras itu dipindahkan pematang ke sawah. Kemudian dipelihara, bagaimana dia itu diberi pupuk, diberi bagaimana gulma-gulmanya itu dibuang. Kemudian bagaimana airnya itu pada masa-masa tertentu harus banyak, pada masa-masa tertentu airnya itu harus sedikit. Sampai tiba pada saatnya di sana juga ada berbagai macam hama, tantangan bagaimana padi itu bisa berbulir dengan banyak dan dengan utuh begitu ya. Kemudian ketika panen maka dilakukan pengolahan. Padi itu dikeringkan, padi itu digiling. Ketika sudah padi itu digiling, padi itu beras sudah menjadi beras, dijual ke para pedagang. Dari para pedagang terus menurut rantai sampai beras itu datang ke dapur dan ada di hadapan kita. Masya Allah, kita tidak pernah tahu beras dari daerah mana, siapa yang nanam, tahunya ada di kita. Piciknya itu apa kita? Saya kan beli dok. Nah itulah, ada sebuah kesombongan. Memang uang dari mana ibu bapak semua? Ketika kita lihat ada tempe di sana, kita tidak pernah tahu kedelai itu berasalnya dari mana, ditanamnya di mana, berapa hari ngurusnya, bukan main ngurus kedelai. Ngurus kedelai itu bapak semua. Dan sampai dibuat menjadi tempe, sampai di dapur dan digoreng, luar biasa itu perjalanan tempe. Ketika ada zikir di sana ibu bapak semua, yang tadinya kita berpikir, ah makan teh tempe lagi, makan teh nasi lagi tiap hari begini, apakah ada? Itu akan menggerogoti rasa syukur kita? Nggak ada. Demi Allah akan hilang itu. Jadi zikir memaknakan ibu bapak semua,
tidak hanya berhenti pada lisan, tapi bagaimana zikir itu dengan hati ditambah dengan data yang ada dalam otak. Ketika kita melihat misalnya ya soal sebuah peristiwa, kemarin ada peristiwa kita turut berduka ya, karena adanya musibah yang ada di Bekasi Timur. Ketika kita zikir innalillahi wa inna ilahi roji'un, apa yang terbesik di dalam kita? Zikir pendalaman di dalam hati. Ya Allah, saya ini naik KRL bertahun-tahun. Bukan 2 tahun, bukan 3 tahun, puluhan tahun, mungkin belasan tahun. Setiap hari saya bekerja dari Bekasi kemudian ke Jakarta. Alangkah besarnya nikmat keselamatan yang telah engkau berikan selama belasan tahun ini, sehingga engkau ingatkan betapa kecelakaan kemarin mempunyai dampak yang sangat luar biasa. Sementara rasa syukur saya atas belasan tahun keselamatan yang engkau berikan, kayaknya itu akan kurang sekali. Kayaknya gak sebanding dengan rasa syukur saya. Saya banyak mengeluh, saya mengawal, wah ini berdesak-desakan, wah ini kok harus ngantri begitu becubel. Nikmat keselamatan yang begitu besar yang telah Allah berikan puluhan tahun seakan-akan terdepresi oleh apa? Oleh berjubelnya kita. Padahal keselamatan selama puluhan tahun itu merupakan nikmat yang sangat besar jika kita renungi atas kejadian yang kemarin. Apakah itu zikir itu akan kuat di dalam hati? Iya, ibu bapak semua. Zikir yang mendalam itu akan membuat ketenangan. Rasa syukur yang terhujam di dalam hati ibu bapak semua atas nikmat belasan tahun diberikan keselamatan yang KRL itu jarang kita syukuri. Baru teringat kemarin. Jadi ketika ada peristiwa yang kita lihat ibu bapak semua, kita simpati innallahi wa inna ilaihi rajiun, Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihi wa'afu'arhum. Pelajaran bagi diri kita selama belasan tahun kita diberikan keselamatan, apakah sudah ada rasa syukur yang mendalam? Ada lagi yang kecelakaan kemarin, ada calon jamaah haji, kemudian ada pengantarnya tiba-tiba ketabrak oleh kereta di Gerobogan. Mudah-mudahan Allah menjadikan meninggalnya yang syahid. Pertanyaan ibu bapak semua, sudah berapa kali ibu bapak semua lewat perlintasan? Sekali? Dua kali? 10 kali, 100 kali, atau enggak kehitung? Sudah berapa kali Allah berikan keselamatan dengan peristiwa itu yang kita nampak, yang kita lihat? Itu harusnya menjadi zikir. Ketika zikir kita itu pakai ilmu dan pakai pendalaman hati, luar biasa itu ketenangan. Sahabat-sahabat MK pagi semua, jadi zikir di sini, sahabat-sahabat semua, adalah bagaimana kita kelola apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, kemudian juga kita masukkan ke dalam hati, kemudian kita refleksikan. Ibu, bapak semua, kalau kita misalnya melihat ada sebuah peristiwa, maka jangan kita hanya melihat covernya saja. Ketika saya melihat berita di televisi, melihat berita di media sosial, bagaimana terjadinya itu musibah, ibu, bapak semua, maka gak mungkin peristiwa itu saya lihat, berita itu saya lihat tanpa izin Allah. Dan ketika Allah mengizinkan itu, pasti ada sesuatu yang harus saya ambil hikmahnya. Saya berulang kali naik kereta, saya berulang kali duduk di gerbong bagian depan begitu ya, seakan-akan itu suatu hal yang biasa begitu nyampe kita dalam keadaan selamat. Seakan-akan suatu hal yang lumrah dalam keadaan selamat, sehingga menampikan rasa syukur kan. Tapi ketika lewat peristiwa itu, ya Allah, saya itu puluhan kali naik kereta tuh, saya naik Argo Bromo berkali-kali begitu ya, Argo Bromo Anggrek itu, engkau berikan keselamatan, ternyata saya ini jarang melantunkan syukur yang begitu mendalam. Tapi tatkala engkau perlihatkan berita ini menjadi sebuah peringatan bagi saya betapa keselamatan itu suatu hal yang mahal. Betapa keselamatan itu ternyata sering kita anggap biasa. Karena kita anggap biasa, maka syukurnya pun biasa-biasa saja. Tapi tatkala dengan peristiwa itu, ya Allah, ini teguran bagi saya. Betapa engkau memberikan nikmat yang luar biasa atas keselamatan yang engkau berikan bertahun-tahun.
Jadi Bapak semua, ketika kita melihat sebuah peristiwa, maka ada zikir yang bisa kita dalami.

0: Alhamdulillah sahabat MK, di pagi hari ini kita sudah simak bersama sajian ilmu dan hikmah dari guru kita Ustadz Dr. Dr. Haji Asep Hermana SPB FINACSMM sahabat MK, yang baru saja membahas berkaitan tentang menurunkan penyakit kronis ala Nabi. Mudah-mudahan sahabat MK, Allah mudahkan kita untuk dapat memahami ilmu yang sudah kita simak, dan juga Allah berikan kita kemampuan untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari sahabat MK. Dan juga mari kita doakan bersama guru kita beserta keluarganya sahabat MK. Mudah-mudahan Allah senantiasa karuniakan kesehatan kepada beliau, Allah jaga dan juga tentunya Allah istiqomahkan dalam kebaikan selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat MK, sebelum kami menyapa Anda yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini, kami akan hadirkan terlebih dahulu informasi kembali yang bisa menjadi jalan kebaikan untuk kita semua tentunya. Kita ketahui bersama sahabat MK, saat Ramadan kepedulian kita benar-benar diuji, seberapa ringan tangan kita untuk berbagi dan sejauh mana kita peduli. Kini Ramadan sudah berlalu, namun sebentar lagi kurban akan datang. Di sanalah momen kita untuk memperluas dampak kebaikan, bukan sekedar memberi tapi juga berkorban untuk menghadirkan manfaat hingga lintas negeri. Mari sahabat MK, kita jaga ritme kebaikan ini dengan menyiapkan kurban terbaik sejak sekarang. Anda dapat mengunjungi laman dtpeduli.org/kurbanimpact atau hubungi call center DT Peduli di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi sahabat MK, 0813-1712-1712. Siapkan kurban terbaik Anda dan perluas manfaatnya bersama DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Ya Allah Tuhanku, bantulah.
0: Selain itu juga sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari sahabat MK, kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan juga pilihan program wakaf, Anda dapat mengunjungi laman wakafdt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.

0: Kami akan menyapa Anda sahabat MK yang di pagi hari ini sudah bergabung, berkirim atensi, menyampaikan salam, doa terbaik, dan juga melaporkan kualitas siaran program manajemen Kolbu pagi hari ini. Ada dari Ibu Citra dari Cijantung Ciamis. Selanjutnya juga ada Ibu Sapra dari Perum Samolo Cianjur. Ibu Eti dari Balai Endah. Eyang Alin dari Cimareme. Bapak Ujang dari Jamali Cianjur. Selanjutnya ada Ibu Nengsi dari Cipanas Puncak. Selanjutnya ada Ibu Yanti dari Antapani. Ibu Eis dari Banjaran. Pak Sandi dari Banjaran. Lalu juga ada dari sahabat Ibu Enin dari Cianjur yang juga bergabung berkirim atensi di kesempatan pagi hari ini. Lalu ada Ibu Parilah di GBA 3, Abah Akbar dari Ciranjang, sahabat Endri Safitri, dan terakhir sahabat MK yang bergabung melalui WhatsApp MKFM, ada sahabat Bapak Yusuf Tajiri dari Situ Gede Tasikmalaya. Masya Allah, baik. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK di pagi hari ini yang sudah berkirim atensi, menyampaikan atensinya, baik menyampaikan salam, doa terbaik, dan juga melaporkan kualitas siaran program manajemen Kolbu pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi awal di pagi kita, sahabat MK, menambah amal kebaikan. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kami juga ucapkan terima kasih kepada seluruh jaringan radio Relay MK Pagi yang sudah turut serta juga menyambung siarkan program manajemen Kolbu setiap harinya di jam 5 hingga 6 pagi. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, selamat menjalankan aktivitasnya di pagi hari ini, tentunya di akhir pekan. Mudah-mudahan Allah senantiasa lancarkan segala urusan yang akan kita jalani. Pada akhirnya, sahabat siar Anda, Bahri Alamsyah, dan juga seluruh kru MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanaka Allahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dalam mendidik jiwaku ini.
2: Program manajemen Kolbu Pagi telah membersamai Anda. Selamat menjalani hari sepenuh hati.

0: coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh
1: Tagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
0: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
1: Bismillah, tahun ini aku mau berkorban.
0: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli.

Solusi Quran, memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, orang-orang yang beriman tidak pernah luput dari ujian kesabaran. Kebahagiaan dan kenyamanan hadir silih berganti dengan kesakitan dan kepedihan. Bagi mukmin yang taat, tumbuh dalam dirinya an-nafs al-mutmainnah. Jiwanya semakin dekat dengan Allah karena pada kepahitan yang dirasakan, ia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pertolongan di antaranya. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal untuk menguatkan mental dan spiritual kita. Pertama, memperbanyak zikir-zikir yang maksur dan tilawah Al-Quran. Kedua, senantiasa meminta nasihat kepada ulama dan orang-orang solih serta membawa diri ke dalam lingkungannya. Ketiga, menghindari segala bentuk kemaksiatan. Keempat, memperbanyak istighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan terakhir, tidak mengakhirkan kewajiban mendalami ilmu tauhid sehingga akan tumbuh keimanan yang lebih kuat. Sahabat MQ, berikut bacaan doa memohon diberikan ketakwaan pada jiwa. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Yang artinya, ya Allah, limpahkanlah ketakwaan pada jiwaku dan sucikanlah jiwaku. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik zat yang menyucikan jiwa. Engkaulah yang mengurusinya dan memilikinya.

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nazir Johani. Makna keluarga bagi saya adalah satu kekuatan. Keluarga itu adalah pendukung perjuangan kita. Kita bisa saja sendiri, tapi alangkah kuatnya kita dengan bersama keluarga. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Berbagi cerita, rasa, dan cinta dalam ruang keluarga.
1: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
2: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat, meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
1: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
2: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.

sahabat MQ, kehidupan rumah tangga tentu tidak semua hal berjalan ya sesuai dengan harapan. Tidak semua pasangan selalu sejalan dalam pemikiran maupun dalam hal perasaan. Dan disinilah sahabat MQ dibutuhkan tadi bagaimana kelapangan hati kita serta kemampuan untuk saling memahami satu sama lain. Karena pada hakikatnya sahabat MQ membangun keluarga bukan hanya tentang diterima saja, tapi juga tentang bagaimana kita belajar menerima dan dengan cara yang tepat deh untuk tadi saling menasehati. Lalu bagaimana sahabat MQ sebenarnya cara menyampaikan nasihat tanpa tadi memberikan luka begitu sahabat MQ, dan bagaimana menerima pasangan dengan segala kelebihan dan kekurangannya tanpa kita hilang arah begitu ya dalam membina rumah tangga yang diharapkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan juga warahmah. Nah, insyaallah kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tema menerima dan menasehati pasangan di bagian kedua ini sahabat MQ, bersama dengan narasumber kita Kang Arif Rahman Lubis, merupakan founder Teladan Rasul. Silakan kami mengundang Anda untuk bisa ikut juga berbagi, menyampaikan pertanyaannya ataupun menyampaikan berbaginya begitu sahabat MQ, bisa Anda sampaikan melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811224 1027, 0811224 1027, sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia dan juga atensi kebersamaannya sahabat MQ di segmen

Dimana di bagian pertama ya sahabat MQ telah kita juga sama-sama belajar berkaitan dengan tadi ya sahabat MQ, bagaimana cara untuk kita menasehati ataupun juga tadi bagaimana kita menerima begitu ya sahabat MQ atas segala hal yang menjadi kekurangan, yang menjadi juga kelebihan di setiap pasangan begitu ya. Oh, tidak ada manusia ataupun tidak ada peran yang sempurna, di mana satu sama lain perlu untuk mengingatkan, perlu untuk saling menasehati tanpa tadi harus melukai begitu ya sahabat MQ. Di mana diawali dengan menyadari bahwa setiap kita pasti mempunyai kelebihan, setiap kita juga mempunyai kekurangan. Dan kalaupun ternyata ada hal-hal yang menjadi kekurangan dan masih bisa untuk diikhtiarkan, diperbaiki, maka itulah tujuan dari pasangan untuk bisa saling menasehati begitu ya sahabat MQ, akan ada ataupun agar ada perbaikan ke depannya. Terus hal-hal yang ini justru melanggar syariat begitu ya sahabat MQ, perlu ada ikhtiar bentuk pengingatan dari satu sama lain dalam anggota keluarga, terkhusus ini dalam pasangan suami istri begitu ya sahabat MQ.

0: Jadi silakan sahabat MG, Anda bisa ikut juga memanfaatkan layanan interaktif melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811224 1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi pertanyaannya sahabat MG di pagi hari ini. Perbincangan kita bersama dengan Kang Arif Rahman Lubis, merupakan founder Teladan Rasul sahabat MG. Nah, kalau Anda juga bisa ikut berbagi ataupun juga menyampaikan polling gitu ya sahabat MG, berkaitan dengan bagaimana menasehati dan juga menerima pasangan gitu ya sahabat MG. Dan menurut Anda, apa tantangan terbesar dalam menerima dan menasehati pasangan? Apakah misal yang pertama sulit sahabat MG untuk mengendalikan emosi di saat berbeda pendapat? Atau misalnya yang kedua, cara penyampaian nasihatnya yang seringkali disalahartikan sehingga terjadi salah paham? Atau misalnya yang ketiga sahabat MG, kurangnya waktu untuk berkomunikasi yang berkualitas? Atau bahkan ini yang keempat nih, menjadi kendala ataupun tantangan terbesar Anda sahabat MG, yaitu ego pribadi yang masih dominan. Silakan Anda bisa sampaikan melalui nomor di 0811224 1027, ataupun Anda bisa langsung mengirimkan pollingnya melalui grup komunitas WhatsApp sahabat MG. Berkaitan dengan tantangan terbesar yang Anda alami sahabat MG dalam menerima ataupun tadi dalam menasehati pasangan. Termasuk juga sahabat MG, yuk juga bergabung di grup komunitas WhatsApp Motivasi Pagi dan Istighfar dan juga Solawat, di mana aktivitasnya sharing ilmu, kisah nyata, serta motivasi seputar istighfar dan solawat bersama Kang Arif Rahman Lubis. Nah, gratis sahabat MG, silahkan Anda bisa daftarkan dengan menuliskan nama Anda dan juga kota domisili Anda melalui nomor di 0857-2235-3099. Dan alhamdulillah di pagi hari ini narasumber kita juga sudah tersambung, Kang Arif Rahman Lubis, merupakan founder Teladan Rasul. Kita langsung saja sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Arif.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, kabar baik, kabar sehat Kang Arif terus di pagi hari ini.
1: Alhamdulillah, kabar baik sekali Kang Rizky. Kang Rizky, bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat, dan juga kabar bahagia. Senang sekali bisa kembali bersilaturahim bersama dengan Kang Arif. Menemani juga ruang dengar sahabat MK gitu ya Kang Arif di pagi hari ini, yeah. Dalam program Inspirasi Pagi, segmen manajemen keluarga gitu ya Kang Arif, yeah. Nah, di mana, yeah, ini kita akan melanjutkan gitu ya di pertemuan ataupun juga di program di sebelumnya gitu Kang Arif, berkaitan dengan menerima dan menasehati pasangan di bagian kedua, di mana di awal sebagai pengantar di bagian pertama perlu ada kesadaran gitu ya kepada setiap, yeah, diri bahwa pasti mempunyai kekurangan dan juga mempunyai kelebihan, termasuk juga dalam memahami satu sama lain. Nah, insya Allah kita akan sambung di awal menyapa juga sahabat MK yang menyimak di pagi hari ini, Kang Arif, silakan.
1: Baik, terima kasih Kang Rizky. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa makuna linahtadia laula an hadanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kang Rizky dan sahabat-sahabat, kita melanjutkan pembahasan tentang menerima dan menasihati kekurangan dari pasangan. Seperti yang sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwa kekurangan pasangan perlu untuk kita bedakan. Ada yang memang sifatnya kita terima, karena itu merupakan sesuatu yang bukan maksiat, ya, sesuatu yang di luar maksiat, yang sifatnya adalah perbedaan kebiasaan, perbedaan cara menyikapi sesuatu, ya, kemudian ke perbedaan-perbedaan yang terkait dengan preferensi, yang tidak ada kaitannya dengan maksiat, Maka sejatinya kita perlu memahami itu adalah sebuah perbedaan yang indah ketika kita bisa toleransi dan saling menerima. Paling nanti secara teknis kalau ada hal-hal yang memang berbeda yang terkait dengan preferensi, kesukaan, gitu, kebiasaan dan lain-lain, tinggal dicari titik temunya, Kang Risi. Atau mungkin salah satu mengalah. Yang mengalahnya ini tentu dengan kesadaran bahwa memang ini untuk kebaikan bersama, karena kita hidup bersama, kan gitu ya. Tidak bisa, contoh ya, misalnya si laki-laki suka nasi itu, kalau dimasak itu benar-benar lembut gitu, Kang. Nasi airnya banyak, jadi sementara si istri kebiasaan kalau nasi itu kering gitu, nggak lengket. Nah tentu ini kan menjadi aneh kalau misalnya suami istri itu suaminya pakai satu rice cooker, istrinya pakai satu rice cooker. Bisa, ya walaupun nggak dosa juga, cuma kan aneh gitu, Kang Rizky. Yang paling baik gimana? Ya tentu cari aja titik temunya, yang mana yang kira-kira menurut suami istri ini sama-sama enak, nyaman,
0: sepakat.
1: Atau salah satunya, ya, atau salah satunya ngalah, kan gitu. Itu kan contoh yang paling simpel tentang bahwa kita ini kan beda. Betul. Dengan banyak perbedaan, Kang Rizky. Ya, atau untuk nasi saja kita bilang yang paling enak yang pulen atau yang lembut atau yang seperti apa itu beda gitu.
0: Iya.
1: Tapi kemampuan kita untuk menerima, kemampuan kita untuk sahal ya, memudahkan, tidak memperpanjang urusan ya, tidak mempersulit hidup kita dengan pasangan kita, baik itu cari titik temu atau salah satu di antara kita mengalah, itu jadi salah satu hal yang memudahkan kita untuk bahagia dalam pernikahan kita. Nah, yang kedua, tentu ini yang penting juga untuk kita bahas adalah bagaimana kita bisa menasehati pasangan kita. Nah, sahabat-sahabat semua, ayah bunda semua, Kang Teteh semua, ketika kita menasehati pasangan kita, tentu ini kaitannya dengan sebuah kekurangan yang punya potensi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apakah karena menjadi kurang ketaatannya, misalnya mendapati suaminya malas ke masjid, itu tentu butuh nasihat, bukan sekedar menerima. Kan gitu ya, butuh dorongan, butuh bantuan, kan gitu. Atau ketika

0: Ki, tahukah Anda mengapa dosa yang dilakukan di bulan haram dianggap sebagai dosa besar? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
2: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat, meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
1: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
2: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM.

sahabat MQ dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dosa yang terbesar adalah dosa yang dilakukan di bulan haram atau suci.

0: seorang suami mendapati istrinya itu senang gosip, ya, baik dengan teman-temannya, tetangga, atau misalnya mengikuti akun gosip, ya, atau membicarakannya, sudah mulai membicarakan gosip gitu. Jadi bahasannya itu nggak jauh-jauh dari gosip selebritis dan lain sebagainya. Maka ini juga nggak cukup dengan menerima, Kang. Ya. Dan yang ini yang perlu itu adalah membantu pasangan untuk lebih baik, ya, mendukung, mendorong pasangan untuk lebih baik, dan bila perlu juga menasihati pasangan agar meninggalkan hal-hal yang kurang baik tersebut. Tentu prinsip yang perlu dihadirkan, ya, prinsip yang perlu dihadirkan adalah bahwa kalau kita membantu pasangan hidup kita jadi sosok muslim atau muslimah yang lebih baik, maka sejatinya, Kang Rizky dan sahabat-sahabat, yang paling terbantu itu adalah kita sendiri. Jadi kita membantu menasihati pasangan kita itu sebenarnya untuk membantu diri kita sendiri. Gitu. Karena seorang suami yang soleh sendiri, dia akan kerepotan, Kang, dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Kang Arief contohkan misalnya gini, ya. Seorang suami, dia semangat untuk mencari nafkah. Dia soleh, Kang, untuk urusan ini. Dia semangat untuk cari nafkah. Tapi istrinya itu tidak ditemani, tidak didukung, tidak dinasihati. Ketika dia melihat istrinya itu sudah mulai menghambur-hamburkan uang, boros gitu. Karena suaminya lapang rezekinya, kebutuhannya yang pokok misalnya hanya 10, suaminya mampu 20. Nah, kemudian istrinya sudah mulai melakukan hal-hal yang sifatnya pemborosan. Ada ngelihat iklan apa di marketplace, beli, ada apa, beli.
1: Check out.
0: Lama-lama harus punya pakaian yang branded dan lain sebagainya. Jadi ketika naik penghasilan suami, yang naik itu gaya hidup. Dan haus akan memuaskan keinginan yang terlihat gitu, ya. Nah, ketika seorang suami itu cuek dengan hal ini, tidak berusaha membantu istrinya menjadi sosok muslim yang lebih baik, ya, mendorong istrinya agar bisa lebih sederhana dalam kehidupan gitu, ya, berusaha untuk mengeluarkan sesuai dengan kebutuhan, bukan nafsu dan keinginan gitu, dan berusaha untuk meningkatkan kualitas ketika Allah lapangkan, berusaha meningkatkan kualitas sedekah, bukan gaya hidup. Maka kalau suaminya nggak peduli, yang repot nanti akan suaminya sendiri, Kang. Kenapa? Karena suami yang baik, ketika dia semangat cari nafkah, dia akan terbantu secara mental, ya, secara hati, perasaan, dan juga terjaga semangatnya ketika istrinya itu bisa mengelola nafkah dan mengeluarkan pengeluaran itu sesuai dengan fungsi-fungsinya, dengan bersahaja, ya, bukan dengan berlebihan, bukan dengan bermewah-mewahan. Dan kalau misalnya tidak dibantu oleh suaminya, yang repot pada akhirnya suaminya juga. Dia akan capek sendiri ketika dia kerja keras tapi dilihat kok nggak cukup-cukup gitu. Iya kan, penghasilannya kenapa nggak cukup-cukup? Kenapa untuk hal-hal seperti ini itu harus ada gitu? Nggak bisa nggak ada, ya. Dan akhirnya yang kerepotan, yang awalnya suaminya itu baik-baik saja dalam menjemput nafkah, akhirnya suaminya kerepotan. Terburuknya adalah suaminya gampang burnout, cepat capek gitu, ya, karena dia tidak merasakan adanya penerimaan dari si istrinya, kesyukuran, ya, terus saja kurang, dan apa yang dia usahakan sangat luar biasa, mungkin berat di luar sana, terasa terhambur-hamburkan untuk hal yang gak penting. Itu minimalnya, maksimalnya bisa jadi suaminya memaksakan diri dan mengambil jalan-jalan yang haram, dengan menipu, korupsi, dan lain sebagainya. Jadi ini satu contoh saja, kenapa kalau misalnya kaitan dengan kemaksiatan, kita nggak boleh diam. Karena kita cinta dengan pasangan kita, karena kita ingin rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang baik, sakinah, mawaddah, rahmah, kita nggak boleh diam. Kebalikannya juga sama, seorang istri yang mendapati suaminya malas-malasan untuk sholat. Ketika dia diamkan, maka awalnya mungkin dia berpikir mendiamkan ini membuat saya nggak capek gitu ya, mendiamkan ini karena suami kan kalau misalnya didukung, dinasihati, ditanya dan lain sebagainya bisa jadi marah gitu, misalnya egonya itu muncul. Tapi kalau ini didiamkan terus di awal seolah-olah tidak ada apa-apa, ya kan, seolah-olah tidak ada kemarahan, tidak ada penolakan, ya tidak ada suaminya menggerutu kesal ya karena terus diingatkan, ditanya, didukung, ya dinasihati oleh istrinya. Tapi lama kelamaan istrinya akan capek sendiri. Ya capek sendiri memperjuangkan keberkahan rumah tangga istrinya sendiri. Ini mungkin ada sebagian kita yang merasakan. Lama-lama istrinya juga akan capek dalam menasihati dan mendidik anak-anak karena enggak ada contoh yang baik dari kedua orang tua. Jika istrinya seorang ibu mendorong anaknya untuk bisa laki-laki untuk sholat di awal waktu ketika remaja sudah mulai ke masjid, tapi enggak ada contoh dari ayahnya, maka akan capek sendiri ya. Kalau makanya dari sini Kang Arif mengajak kita semua, memang ketika kita mau mendukung, membantu pasangan kita, menasihati pasangan kita, di awalnya itu bisa jadi capek, Kang. Paling gampang kan kalau misalnya orang nggak kita kenal ya dibiarkan aja gitu kan. Tapi karena ini adalah jodoh kita, ini adalah takdir kita, ini adalah jalan kita mendapatkan ridho-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini perlu kita perjuangkan. Dan efeknya nanti kalau insya Allah pasangan kita lebih baik, maka rumah tangga kita lebih baik, maka anak-anak kita lebih baik, maka insya Allah kebahagiaan, ketenangan hati kita juga lebih baik. Jadi lebih baik capek di awal, tapi akhirnya insya Allah kita dapat banyak keberkahan. Begitu Kang mungkin untuk pembukanya.
1: Iya. Pada akhirnya tadi kebaikan yang dilakukan itu akan kembali juga pada diri
0: kembali kepada kita sendiri, gitu ya. Betul, kan? Betul.
1: Ya. Baik Kang Arif, kita harus jeda. Insya Allah kita akan sambung juga mengundang ya sahabat MQ. Silahkan sahabat MQ, Anda yang mungkin mempunyai pertanyaan untuk juga didiskusikan bersama dengan Kang Arif di pagi hari ini, silahkan Anda bisa manfaatkan layanan interaktifnya sahabat MQ melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027, sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga tentunya atensi berbaginya sahabat MQ. Tema di bagian kedua pagi hari ini menerima dan tadi menasehati pasangan. Disampaikan tadi sahabat MQ bahwa ada kekurangan yang bisa diterima gitu ya sahabat MQ, di luar dari tadi kemaksiatan, seperti halnya mungkin tadi preferensi, selera makan, dan hal lainnya. Dan ketika perbedaan-perbedaan itu justru menjadi keindahan ketika tadi saling menerima ataupun ada yang mengalah ya, salah satunya sahabat MQ. Berbeda ketika sesuatu yang mengarah kepada kemaksiatan, justru ini bukan harus untuk diterima tapi harus dinasehati agar adanya perbaikan begitu sahabat MQ. Dan silakan kami nantikan atensinya, insya Allah kita akan kembali sambung dan juga menyapa sahabat MQ yang sudah bergabung selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MQ FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Zaki, tahukah Anda mengapa Haji Wada disebut sebagai Haji Perpisahan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, cek satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Masalah
2: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu dan Maha
1: juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 53.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

0: Masih bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih melanjutkan sahabat MK di perbincangan pagi hari ini bersama dengan narasumber kita Kang Arief Rahman Lubis. Juga menyampaikan bahkan pertanyaan ya sahabat MK untuk didiskusikan di pagi hari ini bersama dengan Kang Arief. Anda bisa sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi pertanyaannya. Termasuk Anda juga bisa berbagi sahabat MK apa sebenarnya menjadi tantangan terbesar yang Anda rasakan, yang Anda alami dalam menerima dan juga menasehati pasangan. Apakah misalnya sulit mengendalikan emosi di saat berbeda pendapat, atau yang kedua, cara menyampaikannya begitu sahabat MK yang sering disalahartikan, atau yang ketiga, kurangnya waktu untuk komunikasi yang berkualitas, atau masih terkendala karena ego pribadi yang masih dominan sahabat MK. Silakan kami nantikan, sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027. Baik Kang Arief, insyaallah kita akan kembali sambung untuk tadi melanjutkan setelah apa yang sebenarnya kebaikan, bentuk nasihat, bentuk pengingat satu sama lain antara pasangan pada akhirnya adalah untuk membantu diri kita sendiri, begitu Kang Arief.
1: Iya. Baik Kang Rizky dan sahabat-sahabat semua, insyaallah kita lanjutkan ya dengan beberapa contoh. Coba kita hadirkan dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan istri-istri beliau terkait dengan nasihat ya Kang Rizky, yang memang ini kaitannya dengan kemaksiatan atau potensi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama kita mengulang kembali ini. Kalau saya nggak salah ini kita sampaikan juga di pertemuan sebelumnya bahwa ketika ada hal-hal yang terkait dengan hak orang lain, maka suami ataupun istri perlu untuk menyampaikan hal tersebut agar tidak ada kezoliman kepada pihak lain yang dibiarkan dalam rumah tangga tersebut. Karena bahaya kalau kaitannya dengan kezoliman kepada orang lain itu kita tutup mata, apalagi dilakukan oleh diri kita atau pasangan kita gitu, atau anak-anak kita, maka khawatirnya nanti akan berdampak kepada keberkahan rumah tangga kita. Contohnya adalah ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu cemburu kan, yang kita sampaikan ya, ketika ada pembantu dari, kita ambil riwayat yang dari Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha itu membawa makanan untuk diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal saat itu Rasulullah sedang jatahnya menginap di rumah Sayyidah Aisyah. Ketika pembantunya Saudah radhiyallahu anha itu datang membawa makanan dalam sebuah nampan, Sayyidah Aisyah menjadi sangat cemburu. Dan karena itu menepis tangan si pembantu tersebut. Akhirnya makanan tersebut beserta nampannya itu jatuh dan nampannya itu menjadi pecah atau rusak. Maka kaitan dengan kecemburuan Sayyidah Aisyah, Rasulullah berusaha untuk menenangkan. Karena saat itu ada tamu, jadi sesungguhnya ibu kalian sedang cemburu. Jadi di situ Rasulullah berusaha untuk memahami, berusaha untuk menetralisir Kang. Tapi terkait dengan pecahnya wadah, Rasulullah memerintahkan Sayyidah Aisyah langsung ambil ke belakang, gantikan barang yang rusak itu, gitu. Jadi cemburu nggak apa-apa, gitu. Tapi kalau sudah ngerusak milik orang lain, harus diganti, gitu. Nggak bisa karena alasan cemburu kemudian menzolimi atau mengambil hak orang lain. Itu dua hal yang berbeda kan, gitu. Dua hal yang berbeda. Maka ini jadi salah satu contoh bahwa kalau misalnya pasangan kita sedang marah atau sedang apapun, ketika beliaunya ekspresinya tidak ada menzolimi orang lain, itu kita berusaha untuk menerima. Tapi kalau misalnya ada merugikan orang lain ya, misalnya karena tadi ya cemburu ada yang rusak, maka harus

0: segera diganti.
1: Diganti.
0: Kalau tidak bisa saat itu, seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini kan mungkin Sayyidah Aisyah emang keimanannya juga tinggi ya. Jadi lagi cemburu banget, lagi marah, diperintahkan ya nurut gitu. Kalau teknis dalam keluarga kita, rumah tangga kita kan belum tentu bisa langsung gitu kan. Lagi marah, malah dikasih diingetin, malah marahnya makin besar kan gitu.
2: Betul, betul.
0: Kalau misalnya tidak bisa seperti itu, minimal istri atau suami ketika nanti istri pasangannya itu sudah tenang, diingatkan. Jangan tutup mata. Diingatkan. Kalau misalnya ada satu kesalahan kepada tetangga ya, tadi ya misalnya rusak barang atau apa. Kalau saat itu bisa jadi kan makin marah ya, bisa jadi manusia akhir zaman makin marah, makin emosi. Ya mungkin nggak saat itu, tapi besok kalau sudah tenang, nah pelan-pelan diingatkan. Yang kemarin itu, nah, waktu lagi kondisinya nggak nyaman, kayaknya ada yang rusak nih ini tetangga, terus kita ganti gitu. Apakah dengan kita berikan hadiah atau apa? Jadi poin yang pertama menasihati adalah, hal yang penting jangan kita biarkan ketika pasangan hidup kita dalam kekurangannya, ya baik itu emosinya atau apa, itu menzolimi orang lain. Ya baik dari merusak atau dan lain sebagainya. Dan kalau nggak bisa saat itu juga, minimal cari waktu yang tepat. Yang kedua, kaitannya tidak mendolimi langsung, jadi bukan rusak barang, tapi kaitannya adalah membicarakan orang lain yang dia tidak suka. Ya kalau membicarakan orang lain yang dia suka kan nggak apa-apa ya. Yang tahu nggak Kang Rizky bagus banget loh waktu siaran, kan nggak apa-apa. Saya nggak harus minta maaf ke Kang Rizky kan gitu. Kang Rizky itu yang kalau misalnya lagi siaran itu senyum-senyum ya, nggak mudah senyum jadi nyaman. Itu kan gak perlu saya minta maaf kan. Tapi ketika pasangan kita atau kita misalnya ya lagi ngobrol sama pasangan, tiba-tiba ngegosip ya, atau gibah, atau mengatakan hal yang gak baik, atau bahkan mengatakan sesuatu yang gak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya misalnya Sayyidah Aisyah, ini karena cemburunya lagi, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah membahas tentang Sayyidah Sofiyah radhiyallahu anha. Sayyidah Sofiyah ini kan ya masing-masing laki-laki ataupun perempuan kan ada ciri fisiknya sendiri-sendiri ya. Nah, Sayyidah Sofiyah ini mungkin bagi Sayyidah Aisyah itu nggak terlalu tinggi. Nah, sehingga kayak menyampaikan kepada Rasulullah tentang hal tersebut gitu. Tidak disampaikan oleh rawinya sebenarnya apa periwayatnya, apa yang disampaikan, tapi Rasulullah itu menegur. Ya, menegur hal tersebut. Merah wajahnya Rasulullah dan beliau menyampaikan, seandainya kata-kata tersebut ya yang mengatakan Sayyidah Sofiyah itu enggak tinggi itu dimasukkan ke dalam samudra, niscaya akan menjadi hitam, menjadi pahit peluruh air samudra itu karena buruknya kata-kata tersebut di hadapan Allah Subhanahu
1: wa Ta'ala.
0: Nah, lagi-lagi Sayyidah Aisyah ini kan sebenarnya remaja ya, remaja. Jadi cemburu, sangat cinta kepada Rasulullah, tapi keimanan beliau ini sangat kuat. Jadi dinasihati gitu ya nurut gitu.
1: Terima.
0: Nah, balik lagi tadi dalam teknisnya Kang Arif, berarti kalau saya mendapati istri saya seperti itu langsung saya nasihat, belum tentu langsung ya. Nanti dilihat dulu kondisinya. Kalau misalnya hal tersebut membuat emosi, membuat ribut, membuat jadi saling melemparkan kata-kata dan nggak bisa langsung diterima, carilah waktu yang tepat. Ya, menasihati juga kan kita perlu tahu bahasanya, tahu caranya. Yang penting kita jangan membiarkan hal tersebut gitu. Sehingga bisa jadi Kang, satu waktu kebiasaan jelek itu kan dimulai dari satu kejadian yang dibiarkan.
1: Iya
0: kan, jadi satu kejadian dibiarkan. Iya. Dan sebenarnya kan keberkahan rumah tangga kita itu ketika misalnya istri itu ada satu kebiasaan jelek, tapi ketika dia sudah menikah tidak dibiarkan oleh suaminya, hal tersebut itu bukan jadi sesuatu yang nyaman. Ya mungkin saat itu gak langsung dinasihati, tapi besok ketika lagi tenang disampaikan oleh suaminya, yang cintaku, Umi atau apa gitu kan manggilnya, yang kemarin itu kayaknya itu gak boleh deh, bener gak sih? Gak boleh kayaknya. Kenapa? Karena itu menghina fisik orang lain gitu, walaupun gak senang dengan dirinya atau dia dianggap zolim gitu ya, apakah dia pemimpin yang zolim dan lain sebagainya. Kadang-kadang kan kita ini sekarang itu nauzubillah ya, gampang untuk nyari dosa itu pemimpin zolim itu dosanya dia, tapi kita menghina fisiknya itu dosanya kita gitu. Iya kan, ngapain cari-cari dosa gitu dengan apa menghina fisik orang ya, baik itu pemimpin, public figure atau lainnya. Kalau ada kezoliman ya itu nggak kita sukai hal tersebut ya, kita sampaikan terkait dengan kebijakannya. Kalau kebijakannya nggak apa-apa, mau sampai 5 jam juga bahas sama istri gitu ya, atau sama suami gitu ya, nggak setuju sama ini nggak apa-apa. Tapi ketika mulai masuk ke fisiknya gitu ya, mulai masuk kepada hal-hal yang Allah ciptakan tadi, itu sesuatu yang besar. Gak boleh dalam rumah tangga kita, gak boleh hal tersebut itu ditoleransi gitu. Kalau tidak langsung ya mungkin seperti tadi ya, besoknya gitu kan, kayaknya gak boleh deh kita kalau gak setuju sama kebijakan pemimpin, ngerasa mungkin yang di sini gak pas, yang di sini pemborosan, ya kita bahas itu aja. Gak boleh kita bahas tentang gosip-gosipnya, gak boleh bahas tentang fisiknya, gak boleh bahas tentang apapun. Hal-hal yang sifatnya itu dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, hal seperti itu bisa dilakukan. Nah, kalau misalnya tadi contohnya istri tadi ya, yang punya kecenderungan seperti itu, berarti kan istri itu akhirnya, kalau dulu dia sebelum nikah mungkin di teman-temannya itu nyaman aja kan, karena disupport terus kan. Tapi sekarang kan suaminya nggak support, suaminya hanya support untuk mengkritik kebijakan ya, jadi ngomong tentang hal yang ini bukan kaitan dengan fisik dan lain sebagainya tadi ya, atau gosip dan lain sebagainya. Maka kalau itu secara konsisten, lama-lama istri itu nggak nyaman dengan hal tersebut, nggak nyaman melakukan hal tersebut di rumah. Dan mudah-mudahan hati tergerak. Tapi minimal pasangan kita itu gak nyaman melakukan kemaksiatan tersebut di rumah kita. Sehingga mudah-mudahan itu jadi awal dasar untuk perbaikan akhlak dari pasangan hidup kita. Ya, mungkin seperti itu Kang Rizky ya. Pembahasan terkait dengan apa, salah satu nasihat ya tadi, gantikan. Kalau misalnya ada kezoliman langsung diganti, tapi kalau kaitannya kezolimannya tidak langsung, ngomongin orang gitu ya, hal-hal yang ini, maka dinasehati dan dibuat tidak nyaman hal tersebut dalam rumah tangga.
2: Jangan sampai tadi dibiarkan ya, hingga berlarut-larut, hingga pada akhirnya justru menjadi masalah yang akan datang ke depannya gitu ya Kang Arif ya.
0: Betul, keberkahan rumah tangga tercerabut sedikit demi sedikit. Suami bisa jadi yang harusnya mewarnai malah terwarnai kan. Kalau misalnya dia biarkan, lama-lama dia bisa jadi menikmati tuh. Bro, iya ya itu.
2: Karena dia biasa ya Kang Arif.
0: Ya biasa, ya kan, sensitivitasnya terhadap dosa itu jadi berkurang, dan anak-anak itu mencontoh. Ya, pendidikan yang paling utama itu adalah keteladanan, mencontoh.
2: Masya Allah. Baik Kang Arif, kita harus jeda dan insya Allah kita akan sambung di termin selanjutnya untuk menyapa sahabat MQ yang sudah bergabung. Jadi masih ada kesempatan ya sahabat MQ, itu nantinya di segmen terakhir kami menyapa Anda. Anda bisa sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaannya, termasuk Anda ingin berbagi menyampaikan polling-nya. Kalau menurut Anda, sahabat MQ, apa tantangan terbesar dalam menerima ataupun bahkan tadi dalam menasehati pasangan? Kami nantikan sahabat MQ sampaikan dengan menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaan Anda di pagi hari ini. Ya, juga bergabung sahabat MQ di grup WhatsApp Motivasi Pagi, Istighfar dan Solawat, di mana aktivitasnya sharing ilmu, kisah nyata, serta motivasi seputar istighfar dan solawat bersama Kang Arif Rahman Lubis. Gratis sahabat MQ, silahkan Anda bisa mendaftarkan dengan menuliskan nama, dan juga domisili kota Anda melalui nomor WhatsApp di 0857-2235-3099. 0857-2235-3099. Insya Allah kita sambung perbincangannya bersama dengan Kang Arif dan juga menyapa Anda yang sudah bergabung selepas kita simak bersama beberapa

keadaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas.